0: Mbappe, salam,
1: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin demo

Masih di Spada ya teman Pro 2 barengan sama Uca nih. Dan teman Pro 2 di sini jujur deh ya, siapa nih yang kalau lagi belajar atau lagi kerja itu harus sambil dengerin musik ya, buka media sosial atau bahkan nonton video gitu ya. Nah, ini tuh kelihatannya seru tapi ternyata emang kebiasaan kayak gini tuh bisa bikin otak kita makin sulit fokus ya. Ada juga kabar menarik, jadi sebuah penelitian itu nemuin cara sederhana yang bisa membantu otak untuk bekerja lebih optimal, yaitu dengan nulis selama 10 menit. Nah, dalam penelitian itu juga peserta itu diminta nulisin pikiran dan pengalaman emosional mereka selama sekitar 10 menit. Hasilnya tuh ya, area otak yang berhubungan dengan proses belajar, pengambilan keputusan, dan penerimaan umpan balik mereka tuh jadi lebih aktif. Artinya emang setelah nulis, otak tuh jadi lebih siap ya menerima informasi baru. Dan ini tuh lebih mudah belajar dari kesalahannya. Jadi emang bukan cuman itu juga, dimana katanya kebiasaan nulis itu juga bisa membantu mengurangi stres, overthinking, dan berbagai pikiran yang emang seringkali ganggu konsentrasi kita ya. Menariknya lagi juga yang ditulis itu gak harus panjang atau puitis, ini cukup luangin waktu sekitar 10 menit aja sebelum belajar atau bekerja. Lalu tulisan apa aja gitu ya yang ada di pikiran itu kamu tulisin aja langsung di kertas yang kamu punya. Bisa tentang rencana hari ini, kekhawatiran atau pengalaman yang baru aja kamu alamin gitu. Tapi ingat ya teman Pro 2, emang saat menulis itu sebaiknya jauhkan dulu dari distraksi termasuk musik atau video, supaya otak tuh benar-benar punya ruang untuk fokus. Jadi emang kalau belakangan ini kamu tuh ngerasa sulit konsen atau gampang terdistraksi, mungkin udah saatnya nyoba ya kebiasaan sederhana yang satu ini, yaitu nulis gitu ya, minimal 10 menit gitu. Karena ini ternyata bisa menambahkan manfaat untuk otak kita ya teman Pro 2. So teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm like

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman produce, siapa di sini yang kalau bangun tidur langsung cari kopi gitu biar melek, biar semangat katanya ya. Tapi ternyata tuh teman produce, kebiasaan ini tuh gak selalu jadi pilihan yang terbaik ya. Jadi tuh saat kita bangun tidur, tubuh tuh sebenarnya lagi aktif memproduksi hormon kortisol. Gimana hormon ini tuh bikin kita otomatis lebih waspada dan seger tanpa bantuan apapun ya. Nah ini kalau langsung minum kopi, langsung ya abis bangun tidur, itu efek kafeinnya bisa tabrakan sama kortisol alami tadi. Makanan itu tubuh malah dapat dua dorongan energi sekaligus, dan ini tuh justru dianggap kurang optimal ya buat kestabilan energi. Makanya nih, beberapa ahli juga nyaranin untuk nunda minum kopi sekitar 60-90 menit ya setelah bangun tidur. Tujuannya itu biar tubuh tuh makin alami gitu ya. Pas bangun tidur energinya tuh lebih alami dulu yang keluar gitu, baru dibantuin sama kafein. Menariknya lagi nih kalau timingnya pas nih, efek kopi itu justru bisa lebih kerasa stabil sampai siang hari. Jadi gak cepat drop ya. Nah tapi ini bukan berarti kopi itu harus dihindari ya. Waktu minum kopi itu sebenarnya fleksibel, tergantung sama pola tidur dan kondisi tubuh masing-masing. Yang penting nih teman produce, jangan terlalu deket sama jam tidur, karena ini tuh bisa mengganggu kualitas istirahat kamu. Nah sebelum ngopi juga ada baiknya kamu tuh minum air putih dulu ya setelah bangun tidur, karena emang setelah semalaman tidur butuh cairan untuk kembali seger dan optimal gitu ya teman produce. Nah besok pagi nih kamu kalau masih mau langsung ngopi atau mau coba kasih jeda dulu, mendingan sih kasih jeda dulu ya ke tubuh kita sebelum ngopi. Kita harus isi air mineral dulu ya, kasih jeda waktu, jangan lupa 60-90 menit ya sebelum kita ngopi.

Teman Pro 2, jangan lupa nantikan ya di pukul 8. Nanti akan ada dialog Cirebon menyapa nih dengan topik mengapa remaja kerap terjebak dalam perilaku bullying maksudnya. Nanti ada narasumber Ibu Siti Nuryani SPD, juga ada Ibu Srini Pianti SPSI Psikolog. So, teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
5: Mbappe.
6: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
7: Yah, kayak ngerti aja.
6: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
8: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita ikuti dialog Cirebon menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon menyapa.
0: Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama dengan saya Joza Hana di program Dialog Cirebon Menyapa. Dan juga di pagi hari ini ya teman Pro 2, di edisi Rabu 17 Juni 2026, pastinya di sini Joza akan nemenin kamu di Dialog Cirebon Menyapa sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan topik mengapa remaja kerap terjebak dalam perilaku bullying. Jadi juga teman Pro 2, ini juga kasus perundungan bullying itu kembali ya menjadi sorotan publik setelah terjadinya aksi kekerasan yang melibatkan pelajar di kawasan Jimbaran, Bali serta di Pulau Mas, Jakarta Pusat, di mana peristiwa ini tuh menambah daftar panjang kasus bullying yang melibatkan remaja dan menimbulkan keprihatinan berbagai pihak ya, mulai dari orang tua, sekolah hingga masyarakat luas, di mana fenomena ini juga nunjukin bahwa perundungan ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan persoalan sosial yang bisa menimbulkan dampak psikologis serius ya bagi korban maupun pelakunya. Dan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, bentuk-bentuk perundungan ini juga mengalami perubahan ya. Jadi nggak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, bullying itu juga merambah ke ruang digital melalui komentar, unggahan, ataupun konten yang mempermalukan orang lain demi mendapatkan perhatian dan pengakuan dari lingkungan pergaulan. Di mana kondisi ini juga memunculkan pertanyaan penting gitu ya. Mengapa sebagian remaja rela melakukan perundungan, bahkan merekam dan menyebarkannya untuk memperoleh validasi sosial? Dan di pagi hari ini kita udah terhubung ya sama Ibu Nuriani SPD. Beliau adalah Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya. Ucap sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak.
0: Iya Ibu, kabar baik Ibu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu Mbak.
0: Iya, alhamdulillah ya Ibu. Sekarang pagi hari ini ada di kantor Ibu?
2: Iya, kebetulan ada di kantor, sedang dalam mau bawa visum anak juga korban.
0: Oke, Ibu, baik. Kita membahas topik pagi hari ini ya Ibu, yaitu mengapa remaja tuh kerap terjebak dalam perilaku bullying. Mungkin sebagai pembuka Bu, bagaimana kondisi kasus bullying di wilayah Cirebon saat ini Bu?
2: Jadi luar biasa ya, sangat tinggi ya untuk bullying sendiri. Kita juga karena kita kurang paham kepemahaman apa arti bullying sendiri. Karena ada yang terbiasa dibullying itu nggak ngerti bahwa dia itu dirinya itu sedang kena bully. Itu ada yang mengerti tapi tidak tahu dia dibully tapi takut untuk berbicara. Ada yang mengerti karena takut misalnya tambah ada lagi diperparah lagi dengan si pembuli ini, yaitu lebih keras lagi. Itu jadi macam-macam. Dan bully itu di Cirebon itu sendiri bukan hanya antara tingkat anak-anak sama anak-anak. Terkadang anak-anak itu tak kena bully, itu di tingkat orang dewasa juga bisa menjadi pelaku bully juga. Gitu loh. Terus bully itu bukan hanya sekedar mengejek ataupun kayak gimana yang seperti kasus yang di Jakarta atau yang lainnya, itu bully itu juga bersifatnya fisik juga. Itu yang kita sering apa sih dampingin untuk anak-anak bully ini. Jadi ada berbagai cara kalau kami menemukan kasus bully, yaitu anak ini bullyingnya berupa bully fisik atau psikis itu nantinya. Iya.
0: Oke Bu. Dan juga mungkin ya Bu, di Cirebon sendiri bullying pada remaja ini meningkat gak sih Bu dalam beberapa tahun terakhir ini Bu?
2: Meningkat. Jadi nanti akan bullyingnya meningkat ini anak-anak ini serasa kayak kalau sudah membuli orang, misalnya ada si nanti ujung-ujungnya menjadi kayak ayo kita tantang di mana. Dan kita sering melihat ya adanya live streaming atau misalnya ayo kita ketemu di mana, kita ketemu di jalan atau kayak gimana, nanti akan melihat seperti itu. Kalau misalnya si dibulinya ini berani, kalau tidak diberani ya tadi kasusnya akan terbenam dan akan menjadi depresi misalnya si anak ini karena sering dibully. Ini bagi anak yang tidak berani untuk melawan bully sendiri. Itu
0: dan berarti ini juga ada pengaruh karena perkembangan zaman ini gak sih Bu, ada digitalisasi yang memudahkan anak-anak remaja ini.
2: Betul, ada pengaruhnya. Ini pengaruhnya. Misalnya kan kalau lagi dibully, misalnya kita lihatlah yang kasus-kasus di Cikima Depan yang di Indramayu pernah ada itu, setelah dibully itu mereka malah ada yang mau videokan. Kan itu dilihat dulu dari sisi setelah dibiarkan di share lah mereka itu. Terus yang kedua kita tahu sendirilah bagaimana ada game yang namanya Roblox itu juga kan bisa juga mempengaruhi juga Roblox itu mempengaruhi juga untuk anak-anak yang seperti ini kan. Serasa kita ini anak yang kita mau dibully ini bagi yang pembuli ya mau dibully itu seakan-akan dia tuh lagi bermain Roblox bahwa oh harus dibully nih anak ini harus ditarik ke sini nih harus anak-anak itu didorong nih seperti itu jadinya jadi mempengaruhi itu dari media juga itu dari media juga gitu jadi seakan-akan ya kita ini kalau misalnya sudah mereka itu membully terus ada teman-teman yang tahu seakan yang membully ini merasa menjadi ketuanya, merasa menjadi gennya,
0: merasa
2: hebat itu, mbak seperti itu, yang sekarang ini, itu lebih parah. Jadi kenapa kasus ini tidak bisa diputus mata rantainya? Karena merasa itu mereka itu kalau udah di media sudah merasa seperti itu, ya jadi kalau seandainya saya sudah membunuh beberapa orang, nanti banyak pengikutnya, saya menjadi pemimpinnya, menjadi ketuanya. Itu jadinya, itu pengaruh dari media juga. Yang tadi adalah sebuah game juga bisa mempengaruhi juga. Itu kalau anak benar-benar seperti itu. Itu yang sangat miris banget, Mbak. Dari media juga.
0: Oke, Ibu. Dan selain dari media juga kan mungkin, Bu, pada kasus-kasus terbaru, perundungan itu kan bisa dilakukan secara terang-terangan dan berkelompok ya, Bu, sekarang. Nah, iya, apa yang sebenarnya keliru, Bu? Apa yang sebenarnya keliru dari sistem pengawasan anak-anak hari ini gitu, Bu?
2: Iya. Sebenarnya pertama sistemnya, Mbak, kita ini jarang apa ya memperhatikan dulu memperhatikan dulu si anak kita kita kembali lagi pada keluarga kita dulu deh perubahan apa yang ada pada anak kita harus tahu itu sebagai orang tua gitu terus misalnya kalau di guru di sekolahan atau di mana sebagai guru kita melihat jikalau anak ini menyendiri ataupun diam ataupun misalnya cenderung banyak termenung gitu introvert ini harus kita cepat kita gantiin, cepat tanya, itu harusnya, itu tuh, harus tanya kenapa. Jadi kita kan terbuka nih, berarti anak ini dalam keadaan tertekan dan yang lain itu. Jadi kasus bully itu bukan hanya mohon maaf, bukan hanya misalnya di sekolah yang membully itu antara sekolah dan sekolah, tapi ya, tanpa sepengetahuan juga guru juga memberikan omongan kepada muridnya bahwa ini salah itu di depan semua murid itu juga termasuk bully juga, pertama di pondok pesantren saya juga baru mendampingin kasus bully fisik juga ya itu malahan orang yang harusnya menjadi atasan orang yang menjadi panutan di atas ya orang ini malah membuli anaknya sendiri karena kan saya juga rada marahnya juga anak yang harusnya di tempat yang seperti taman bermain itu aman malahan orang-orang dewasa ini mainnya main kasar jadi dia tidak mikir berarti tidak ada ramah anaknya di situ kita lagi mendampingi kasus yang seperti itu jadi anak ini dibully secara fisik ya dipukulin dan yang lain oleh orang yang ibaratnya diharusnya menjadi pimpinan dari
0: Oke, Ibu, berarti nanti juga Ibu katanya tadi mau nganterin salah satu korban ya, Bu?
2: Iya, iya, betul, betul.
0: Kalau dari Ibu sendiri ngelihat korbannya sendiri saat ini gimana, Bu, kondisinya, Bu?
2: Kondisinya sangat takut. Jadi setiap kali mereka kita dampingin kasus bully ya yang sekarang ini yang pernah kita dampingin. Luar biasa takutnya itu bukan hanya ketika dia bertemu dengan si pelaku, tetapi kalau dia mau sekolah, dia cuma hanya ketakutan barangkali saya ketemu lagi dengan orang itu, di terus psikisnya akan menjadikan dia itu murung, tidak mau sekolah, maunya di kamar saja karena saya takut dipukul lah. Gimana ini yang menyebabkan anak-anak itu pada takut ini? Ada bukan hanya satu dua anak ini yang dipukul dan yang lain itu, Mbak.
0: Oke, okay, Bu. Dan kalau untuk anak yang menjadi pelakunya sendiri, Bu, ketika anak menjadi pelaku, gimana untuk Komnas PA sendiri menyeimbangkan, Bu, antara penegakan keadilan bagi korban dan hak rehabilitas bagi pelaku yang juga masih di bawah umur, Bu?
2: Betul. Kalau yang tadi yang disampaikan, misalnya masih ada, kita sesuai dengan SPPA ya, misalnya itu kan ada anak di bawah umur itu, misalnya di bawah 13 tahun atau 14 tahun, itu kan ada namanya dispersi. Jadi boleh si korban ini melaporkanlah ke kepolisian ya, terkait terjadinya kasus buli ini. Tapi kita lihat dulu segi dari si yang pembuliannya itu seperti apa yang ya, itu kita lihat dulu si Komnas PA ini. Kalau pembuliannya yang luar biasa, misalnya sampai ada pembulian fisik, sampai terluka, sampai gimana, ya kita dampingin korban dulu pertama. Pertama kita dampingi korban dulu yang ini apa sih, sampai selesai, baru kita kalau usia anak ini di bawah 14 tahun harus ada namanya diskresi. Karena emang ada diskresi ini, kita nanti ngobrol sama kepolisian lah. Intinya kita tetap minta sesuai dengan jalurnya, yaitu dengan si korban ini maunya mangga diselesaikan misalnya di kepolisian, melapor, kita dampingin. Misalnya kalau misalnya dari pihak si pembuli ini mau minta ke keluarga ngobrol, ya kita lakukan gitu. Yang penting bagi Komnas PA sendiri, ya kita harus sama-sama mendampingi kalau misalnya si pembuli sama yang dibuli ini anak-anak, karena sama-sama dilindungi gitu, Mbak. Gitu loh, betul. Jadi yang terbaik. Tapi kalau untuk misalnya untuk kondisi psikisnya, ya kita harus pantau terus gitu loh, baik dari segi psikis si korban atau nanti kita berikan pembinaan atau pengasuhan yang terbaik atau apa si nasihat untuk yang si pembuli ini. Kita juga jangan lengah juga, jangan sampai kita dia juga nanti menjadi si dibully lagi si pembuli ini.
0: Betul.
2: Kenapa? Akan di media itu akan terus dia dibully, atau tetangganya, bahkan bapaknya, ibunya juga kan pasti akan marahin.
0: Betul.
2: Dia
0: itu loh kasusnya.
2: Jadi caranya sama-sama dijaga lah, Mbak, seperti itu.
0: Karena emang mereka masih di bawah umur ya, Ibu.
2: Iya, betul, betul itu.
0: Oke, Bu. Dan juga mungkin masih ada nggak sih, Bu, pihak sekolah yang seringkali ini tuh terkesan menutupi kasus bullying demi menjaga nama baik institusinya mereka. Nah, kalau dari Ibu sendiri, bagaimana tanggapan tegas dari Komnas Perlindungan Anak sendiri, Bu, mengenai hal seperti itu, Bu?
2: Iya, masih, Mbak, masih, masih banyak lah
0: masih banyak
2: yang
0: ya,
2: seperti
0: Bu?
2: Itu. Terutama yang di ada di pondok pesantren. Maaf, saya harus sebutin pondok ya, satu pondok pesantren. Jadi dalam bukan namanya, tapi adalah di situ yang dimana di situ ada pembulian atau misalnya di sekolah-sekolah. Cara kami yaitu kalau seandainya si korban ini, korban bully ini sudah melapor ke kami, ya kan? Kami datang secara baik-baik, tidak dengan kata-kata yang kayak gimana, kita datang ngobrol secara baik-baik, gimana enaknya, kan bila perlu. Kalau misalnya korban bullying ini tidak sampai menuju ke fisik ataupun sampai trauma banget sama ini, ya kita bicarakan bagaimana kita mediasikan. Kita biar tidak ada yang misi pembuli sama yang dibully ini bisa menyatu kembali, bisa kita bersahabatan kembali gitu, Mbak. Kalau yang misalnya kita harus datang, tapi terkadang tidak, kami selalu telepon aja nggak diangkat, Mbak. Misalnya ada kasus seperti ini, ya cara yang lainnya kita harus datengin gitu. Udahlah, diberanikan aja datengnya sekolahnya atau ininya kayak gitu. Emang banyak sih, Mbak. Dengan alasan seperti apa? Nanti kasusnya bakalan viral, nanti kita kasus sekolahnya jelek. Padahal kami sendiri ibaratnya Komnas Perlindungan Anak tidak seperti itu. Karena saya pribadi juga sama ya, berlatar belakang guru juga, tahu sekolah juga gitu loh. Kalau merekanya baik-baik, ya kita akan tutupin gitu loh, dengan baik-baik juga.
0: Ayo bagaimana operatif gitu ya, Bu, itu? Ya?
2: Iya, kalau beroperatif mau kerjasama dengan kita Komnas gitu loh. Jadi tidak usah nanti juga kita akan sadarkan juga si pembuli, kita ya harus menjaga nama baik sekolah itu sendiri. Kalau mereka yang operatif nih, Mbak. Kalau enggak ya nanti kita cari cara lain gitu, Mbak. Gitu.
0: Tapi sejauh ini, sejauh ini yang pernah Ibu kasusnya yang pernah Ibu laksanakan gitu, Bu, ada nggak sih, Bu, yang paling susah gitu, Bu, untuk nggak mau diungkap gitu, Bu?
2: Ada, Mbak. Jadi kalau nggak mau diungkap, ya otomatis kita misalnya kalau dianya pakai jalur, ya sudah, kita tetap dalam pendirian si pembuli ini ada di benar lah, ibarat di jalan dia benar aja. Jadi kita lihat dulu si anak ini usia berapa, ya otomatis kita ngobrol dulu lah sama guru BK-nya. Pokoknya kita harus bisa ketemu. Udah misalnya ada ya, bahkan ada yang pernah ngomong sama kita sudah beres kok kasusnya, padahal mah belum. Betul. Yang sangat disayangkan selalu aja kata-kata seperti ini, ya, yang dibulinya dia nakal sih, kadang-kala seperti itu gitu tuh. Nah, berarti di sini tugas mohon maaf, guru BK-nya berarti belum benar dong intinya, kan?
0: Benar.
2: Seharusnya kalau seandainya seperti itu kita tahu ada keadaan itu sempat tanggap itu loh. Kenapa harus adanya guru BK? Mungkin kalau di SD belum ada, ya di SMP mungkin ada itu tuh ya. Harus ada guru BK itu, pelatihan dan yang lain. Kalau di PAUD sendiri ada yang namanya sudah di SK-kan itu untuk penanganan bullying seperti ini. Jadi harus tangkap. Semuanya ada kok sebenarnya di PAUD juga ada gitu loh. Itu, Mbak, jadi ada sih kalau seandainya kita susah
0: ya itu pasti ada ya, Bu.
2: Kita sendiri merasa apa ya, dipacu kalau udah susah ya kita harus benar-benar caranya gimana gitu untuk menghadapi hal demikian itu, Mbak.
0: Oke, Ibu. Dan kalau menurut Ibu sendiri ini di jenjang pendidikan mana sih, Bu, SD, SMP atau SMK kah kasus perundungan di Cirebon yang paling rawan terjadi, Bu?
2: SMP, Mbak.
0: Ya, mungkin peralihan SMP juga nggak sih, Bu, peralihan dari anak dari SD gitu ya masuk ke remaja jadinya.
2: Iya. Yang lebih fisik sih ke SMP, Mbak. Kalau yang SD itu hanya sekedar bully-bully kayak gitu ya, maksudnya ngomong-ngomong itu. Yang lebih pakai itu di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana.
0: Lagi labil-labilnya ya, Bu.
2: Iya, menunjukkan kayak saya hebat gitu tuh. Bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk suatu geng, Mbak. Itu suatu geng ini, geng yang maksudnya tuh, Kak, ini perlu pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu geng, kalau anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9 pulang, ini perlu suatu wajib diwaspadai, karena dia itu masuk ke suatu geng. Karena kalau dia merasa hebat, ya saya udah dibully, udah membuli orang, udah kayak gitu, timbulnya kan seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata sih anak SMP yang luar biasa. Iya, itu.
0: Oke, baik, Ibu. Dan juga, Bu, mungkin kalau tadi kan ada beberapa sekolah yang sampai datang gitu ya, Bu, didatengin sama Komnas gitu. Apakah Komnas sendiri ini tuh punya tim khusus, Bu, yang secara berkala emang melakukan asesmen sendiri untuk turun langsung ke sekolah-sekolah di Cirebon ini?
2: Iya. Tetap juga, maksudnya tuh kebetulan kita juga ada kerjasama, maksudnya untuk karena emang pernah ada suatu kasus yang di SMP itu, kita kerjasama dengan bidang SMP-nya juga ya, Mbak. Bahwa kita istilahnya tuh bisa masuk tidak dengan ibaratnya di kerjasama dengan itu, ada yang namanya untuk apa sih, untuk sosialisasi dan edukasi terkait dengan bully, karena kita juga harus memahami kalau bisa, insya Allah, maksudnya itu Komnas sendiri punya rencana untuk bagaimana caranya menamangi guru BK nih biar tanggap gitu tuh manusia anak dalam keadaan dibully, jangan diam gitu, jangan sampai yang sudah terjadi baru ketahuan gitu tuh, Mbak. Kita jadi caranya itu preventif, sebelum anak ini dibully kita harus tahu dulu nih ciri-ciri anak yang terkena bully itu, harus tahu itu tuh, Mbak, gitu. Jadi saya juga insya Allah ibaratnya tuh akan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan preventifnya ya, cara ini terutama kemarin sudah ke bidang, bukan kemarin ya, tahun bulan kemarin itu ke bidang SMP ya, karena emang kita itu kerjanya di SMP itu, Mbak. Itu
0: berarti emang selain untuk edukasi, selain untuk muridnya juga, pasti untuk guru-gurunya juga perlu ya, Ibu.
2: Betul. Oke. Dan juga orang tuanya juga, Mbak.
0: Dan orang tuanya juga. Karena orang terdekat dulu ya, Ibu, yang tahu anak kita nih kenapa ada perubahan gitu, pasti dari orang terdekat dulu ya, Bu. Dan jika ada masyarakat Cirebon nih Bu yang ngelihat atau ngetahui ini adanya indikasi perundungan, ini tuh kemana gitu mereka harus melapor dan gimana jaminan kerahasiaannya sendiri Bu?
2: Ada sih Mbak, dari Komnas Perlindungan Anak juga ada kontak personnya Mbak ya. Jadi mangga nanti di Komnas mangga. Jadi kita itu kalau seandainya anak sudah terkena bully itu, mohon maaf bukan hanya misalnya kalau bullying sampai parah itu kita dampingi, misalnya dampingin okay, dilapor. Dan juga yang paling penting bagi Komnas Perlindungan Anak sendiri, bagaimana psikis anak ini kembali lagi normal seperti dia kala. Dan karena adanya kita ini adanya pendampingan dari psikolog, kita punya psikolog juga, dan juga untuk terapi juga, terapi agar anak ini kembali, yang tadi ada terapi namanya SHAT juga, untuk kembali anak ini menjadi yang tadinya mungkin pemurung karena kasus bully dan yang lain. Itu mangga nanti bisa kontak nomor kontak Komnas Perlindungan Anak mangga. Kita juga langsung jemput bola Mbak, tidak harus datang ke kita, tapi kita juga datang langsung ke rumah dari si korban bully ataupun yang nanti yang pembuli juga kalau masih anak itu. Jadi kita harus menemukan satu titiknya, harus ada asesmen kenapa terjadinya seperti ini gitu Mbak, yang dapat kita lakukan di Komnas itu.
0: Berarti kita bisa menghubungi langsung ya Bu nanti.
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan juga Ibu, kalau untuk langkah preventif sendiri yang lagi digalakkan sama Komnas PA Cirebon sendiri dalam waktu dekat ini ada program apa Bu?
2: Untuk kita pertama sih kita lagi pertama awal dulu kita mencari dulu kita kerjasama dengan ini ya swasta apa sih namanya? Dengan mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa BK ini ya gitu loh. Kita kerjasama bagaimana kita ini dulu, karena kita harus bekerja, karena luas bangetnya Kabupaten Cirebon atau Cirebon ya Kota Cirebon ini, jadi kita harus kerjasama dengan mereka. Nanti kita terus lanjut untuk masalah untuk memberikan sosialisasi, yaitu datang. Makanya kita awal programnya Komnas sendiri yaitu memberikan tadi, mencari dulu relawan dulu Mbak, yang dari mahasiswa. Nah, setelah itu rencana yang kedua, emang ini sudah lagi berjalan Mbak, rencana kedua yaitu tadi, untuk sosialisasi edukasi itu, kita pemetaan dari bidangnya, bilangnya pemetaan di sini yaitu dari misalnya dari kecamatan mana dulu nih, kita mulai ada berapa SMP gitu Mbak, jadi kita datang ini, entah seminggu dua kali atau berapa, kita di SMP-SMP itu dan itu nanti bertahap Mbak, setelah kita semua penuh semua melaksanakan edukasi untuk siswanya, baru untuk kita pelatihan ke gurunya, guru-guru BK terutama, gitu tuh guru BK kita harus membawa tuh ilmunya, sebarkan lagi ke teman-teman, ke guru-guru yang lain biar tahu cara pendampingan. Setelah itu baru kita datang kembali ke sekolah itu untuk edukasi. Itu ada beberapa tahap soalnya. Ini untuk memutus mata rantai bully ya. Setelah itu baru kita untuk orang tuanya juga gitu loh. Gitu. Jadi harus ada tiga sisi, orang tua, anak sama guru atau memutus mata rantai. Ya cuma kembali lagi tadi yang saya tanyain, saya harus mempunyai relawan dulu. Relawan itu harus carinya dari mana ya, dari bagian psikolog dan juga dari tadi dari anak-anak mahasiswa yang mau bergabung dengan kami gitu.
0: Oke, baik Ibu. Dan juga Joza penasaran nih Bu, kalau untuk perundungan yang terjadi di luar jam sekolah, kayak di pulang sekolah gitu Bu. Nah, kalau untuk hal kayak gitu, siapa sih Bu yang bertanggung jawab dalam pengawasan hal tersebut Bu?
2: Sebenarnya itu kan ada orang tuanya ya Mbak. Gitu loh. Jadi gini loh, jadi kita kadang-kadang kita juga tidak tahu sebenarnya gitu loh. Pernah ada satu kasus bully, bukan kasus bully ya, kayak tawuran kayak gitulah, ada pembulian anak yang terjadi. Sedangkan anak itu sudah pulang sekolah gitu tuh. Tapi yang ditelepon pihak sekolah. Gitu Mbak. Ya kan? Sebenarnya kalau pihak sekolah ngomong, itu kan sudah lepas dari tanggung jawab kami. Bilangnya gitu kan. Ya kan? Betul. Nah kembali lagi, ya berarti yang seperti ini, kita ya Komnas lah yang akan bertanggung jawab. Karena kalau pihak sekolah sudah, itu kan sudah lepas dari tanggung jawab kami. Tapi si anak ini kan masih pakai seragam. Itu ya kan, itu jadi kenapa pihak kepolisian atau pihak yang misalnya ada yang misalnya di si pembuli ini kena sesuai dengan seragam mereka, makanya yang di langsung yang di, apa sih yang ditelepon atau yang di itu kan dari pihak sekolah. Sama bisa untuk ke kami juga, karena pihak sekolah juga pasti kan tidak mau ribet kan. Betul. Gitu loh. Pihak sekolah juga kalau sudah MOU dengan kami atau kalau kejadian seperti ini, otomatis yang maju, mohon maaf, yang itu mendampingin anak-anak ini ya kami. Gitu maksudnya. Kalau udah lepas itu orang tua bisa hubungi kami. Ya kembali lagi, kita ya harus perlu ekstra, benar-benar tenaga ekstra, karena yang kita damping ini bukan hanya ininya, bagaimana karakter anaknya juga, Mbak. Karakternya kalau sini udah karakternya pembuli, nah susah banget, Mbak. Ini harus benar-benar kita jaga banget. Dan itu tadi, Mbak, insya Allah dengan terapi chef ini bisa untuk menekan dari emosi anak itu sendiri gitu, Mbak. Untuk tidak lagi berbuat bully lagi, atau misalnya rame-rame, atau merasa dia itu paling hebat, paling jago gitu, Mbak. Biasanya anak bully itu, yang pembeli itu merasa dia paling hebat, paling jago, itu merasanya.
0: Betul, itu. Betul. Ya pokoknya kita sebagai orang yang lebih dewasa harus lebih aware ya, Bu, terhadap sikap anak-anak yang ada terdekat kita ya, Bu. Entah itu nanti dia jadi korban bully ataupun jadi pelaku bullyingnya ya, Bu. Kita harus aware ya, Bu.
2: Harus aware banget, harus.
0: Oke, oke. Dan mungkin terakhir, Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan dari Komnas Perlindungan Anak kepada orang tua, guru, dan siswa agar kasus bullying ini tidak terus berulang, Bu? Silakan.
2: Kepada orang tua dulu ya, kepada ibu, bapak, semuanya, kita jangan terlalu sibuk dulu dengan urusan kita sendiri, sibuk misalnya dengan HP, tapi kita pantau juga anak-anak kita, ya gitu loh. Terus yang kedua, kita juga harus tahu nih kondisi keadaan si anak itu sendiri, dari mulai dia datang sekolah atau berangkat sekolah dalam keadaan seperti, ya kita harus tanggap lah, paham lah kondisi si anak itu sendiri. Terus yang paling saya sering ngomong itu yang tiga itu, selalu komunikasi yang aktif. Komunikasi yang aktif, ajaklah anak ini untuk curhat, berbicara kepada ibunya atau orang tuanya. Karena kita kalau seandainya sudah seperti itu, komunikasi yang aktif, kita akan tahu bagaimana keadaan anak ini dibully atau tidak. Terus kalau seandainya bagi yang merasa anaknya kayak kurang komunikasi, dilihat dari segi ini dulu, Mbak. Kadang-kala bagi anak yang suka emosi dan yang lain, kita juga sebagai orang tua nih, gitu, kepada ibu bapak, jangan kita juga langsung ikut emosi. Karena semakin kita emosi, semakin anak itu jauh dari kita. Itu. Jadi kita tidak bisa untuk menasihatin dengan mereka. Kita ajak bicara dengan baik-baik, karena kita juga ibaratnya berkomitmen seperti ini, kalau seandainya anak itu pasti ajaran kita tidak baik kepada anak, nanti anak akan meniru. Kita membentak anak, anak juga akan membentak orang lain, gitu loh. Kita kasar kepada anak, memukul pada anak, anak juga akan melakukan hal yang sama, memukul temannya. Itu, jadi kita kembali lagi kepada orang tua, ayolah menjadi orang tua yang bijak. Jangan pernah ibaratnya tuh emosi dibalas dengan emosi, kalau lagi emosi, dan juga janganlah pakai kekerasan untuk mendidik anak. Itu, Mbak, itu kepada orang tua. Dan kepada anak-anak, anak-anak semua, misalnya si anak-anak semua, jangan ikut dalam pergaulan apapun juga. Kalau bully itu adalah perbuatan yang tidak baik, karena menyakiti perasaan orang atau menyakiti fisik orang, gitu loh. Jadilah menjadi anak yang baik dengan cara kita empati bahwa menyakiti itu tidak baik, itu saja, gitu loh. Jadi mengikuti hal-hal yang tidak baik kepada anak-anakku semua, yaitu tidak baik mengikuti hal-hal yang jelek. Lebih baik kalau ada anak yang membuli, hindari yang terlibat itu. Mungkin untuk guru BK, semangat selalu dan harus terus kepada guru BK ya, guru-guru tetap awasi anak-anaknya. Apapun kejadian sedikit mereka punya masalah, ajaklah berbicara untuk bisa berkomunikasi dengan aktif, itu, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih, Bu, atas waktunya ya, Bu, di pagi hari ini, Bu, sudah mau berdialog pagi hari ini.
2: Ya, sama-sama, ya, Mbak.
0: Oke, Bu, sukses selalu, selamat beraktivitas kembali ya, Ibu.
2: Amin, ya, terima kasih, sama-sama, Mbak.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan juga untuk teman Pro 2, masih barengan sama Uca ya di Dialog Cirebon Menyapa.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbappe.
2: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
2: Ngerti Bola.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
2: Ngerti Bola.
4: Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh.
5: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
6: Selamat pagi teman Pro 2, kita masih di Dialog Cirebon Menyapa dengan topik mengapa remaja kerap terjebak dalam perilaku bullying. Dan kita udah terhubung ya sama seorang psikolog, yaitu ada Ibu Srini Pianti SPSI. Ucap sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Ya Ibu, kabar baik Bu pagi hari ini?
7: Baik, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.

0: Ketemu lagi ya Bu sama Uca Jauza. Oke, baik Ibu, kita membahas topik pagi hari ini, mengapa remaja kerap terjebak dalam perilaku bullying ya Bu. Nah, kalau dari perspektif Ibu sendiri nih yang seorang psikolog, nah kenapa seorang remaja itu bisa terlibat dalam perilaku bullying terhadap teman sebayanya Bu?
1: Ya, sebetulnya penyebabnya itu kompleks ya, bisa dari diri anak itu sendiri, dari keluarga, maupun dari lingkungan. Jadi, kasus-kasus perundungan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, namun secara komprehensif harus kita lihat dari tiga aspek yang tadi disebutkan.
0: Oke, Bu. Dan juga ini udah ada
1: Iya.
0: tadi tuh ada yang nanya ya Bu, pendengar nih Bu di YouTube kita Bu, katanya dari siapa nih Anabia, katanya apakah karena anak di bawah umur itu nggak bisa diproses secara hukum sehingga kasus bullying ini tuh sangat sulit untuk dicegah Bu?
1: Begini, betul, undang-undangnya memang anak-anak di bawah umur kekerasan itu kategorinya memang masih korban, karena mereka seperti itu tentu dipengaruhi dengan banyak hal yang tadi, salah satunya lingkungan dan keluarga. Maka ketika seorang anak menjadi pelaku perundungan, kita juga harus bisa membantu anak tersebut bagaimana menjadi tidak menjadi pelaku seterusnya, karena apa? Dirinya tentu dalam kondisi bermasalah juga, kenapa lakukan itu semua.
0: Oke, Bu. Dan juga
1: Ya.
0: Uca juga mau nanya nih, Bu. Gimana kan topik kita ini kan menyoroti juga validasi sosial. Nah, kenapa sih, Bu, pengakuan dari kelompok peer group itu tuh jadi begitu krusial, Bu, bagi psikologis remaja, bahkan nih di atas rasa empati mereka, Bu?
1: Ya, betul. Di usia remaja itu memang sedang butuh validasi terkait dengan keadaan dirinya karena masa perkembangan tentang pencarian identitas diri. Persoalannya dalam rangka menuju ke arah pencarian identitas itu tentu tidak bisa dia sendirian. Maka lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat cukup berperan di dalam menentukan matang tidaknya anak ini di dalam proses pencarian identitas diri itu.
0: Oke, Bu.
1: Jadi bagaimana dia berteman dengan teman sebayanya, bagaimana dia ingin merasa penting di berada ketika berada di lingkungan dengan cara yang tidak tepat gitu. Jadi sesungguhnya yang melatar belakanginya kan seperti itu. Para pelaku ini ingin hebat, ingin dianggap ada di lingkungan, ingin bagaimana bisa jadi di latar belakangnya rasa dendam karena dia juga korban dari pembulian sebelumnya, itu juga bisa terjadi.
0: Oke, Bu. Dan juga Uca juga penasaran nih, Bu, kalau misalkan kan ada perilaku pembulian itu juga sekalian merekam perilaku yang mereka lakukan gitu, Bu. Itu tuh apa, Ibu, yang mereka pikirkan gitu? Jose penasaran gitu, Bu.
1: Yang pertama tadi ingin banyak orang tahu bahwa dirinya hebat, yang bisa jadi seperti itu. Berikutnya tadi perilaku-perilaku yang tidak matang, yang sesungguhnya untuk menunjukkan kehebatan tapi dengan cara yang tidak tepat itu tadi. Ada lagi juga yang dilatar belakangi oleh kepuasan. Makin banyak orang tahu, makin dia merasa puas. Itu juga. Nah, itu sebabnya kenapa perlu ada penanganan buat para pelaku ini gitu ya, untuk bisa dia menemukan pola yang sehat di dalam menunjukkan identitas dirinya di lingkungan masyarakat.
0: Oke, Bu. Dan juga kalau seorang remaja nih, Bu, mengapa ya seorang remaja yang secara personal itu dikenal anak baik-baik, itu tuh ternyata bisa berubah jadinya sangat kejam saat bergabung di dalam kelompoknya, circle-nya sendiri, itu tuh gimana sih, Bu?
1: Jadi begini, kan ada diri pribadi tuh macam-macam ya. Ada yang kemudian dia dilampakkan di ketika di lingkungan keluarga, dia berbeda dengan lingkungan luar gitu
0: Betul.
1: kan ya. Ya, ada juga yang sama di lingkungan rumah dan di lingkungan luar rumah, perilakunya sama. Justru letak daripada penyimpangannya itu kan di perbedaan itu tadi. Nah, maka lingkungan atau profesional guru kemudian orang tua membantu tuh di area ini. Ada apa sampai kemudian terjadi perbedaan itu? Anak yang dilihatnya manis-manis tapi kemudian gitu kan ya mampu memiliki karakter yang luar biasa sadis gitu kan ya, yang luar biasa tidak ada empati. Seperti itu. Maka kesenjangan-kesenjangan itulah yang kemudian harus dirilis apa sih yang terjadi. Nah, jika para orang tua memiliki keterbatasan di dalam mengedukasi anak-anak tipe seperti ini, tidak harus sungkan untuk menggandeng profesional. Nah, khusus di Kota Cirebon, layanan kekerasan untuk anak dan perempuan ini, dinasnya khusus ada, dinas DP3 PPKB, ada unit layanannya juga layanan PPA. Dan mereka bisa menggandeng Rumah Sakit Gunung Jati karena ada layanan unit pelayanan terpadu untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, tujuannya adalah membantu masyarakat untuk bisa mengatasi bersama. Ini karena unsur pemerintah harus hadir di dalam hal ini. Nah, Rumah Sakit Gunung Jati sebagai layanan kesehatan yang dihadirkan oleh pemerintah bisa diakses untuk para orang tua yang memiliki kendala untuk bisa memberdayakan mental, baik itu orang tua pelaku maupun orang tua korban, karena konteks adalah tetap.
0: Nah, kalau untuk sebagai orang awam sendiri atau guru, gimana caranya kita mendeteksi perubahan perilaku pada remaja yang memiliki kecenderungan menjadi seorang bully sendiri, Bu?
1: Yang pertama, kita sekarang sudah tidak boleh lagi cuek atau merasa bahwa ini bukan urusan saya. Nah, budaya ini harus kita rubah. Karena dengan adanya kita mampu mengamati anak-anak yang berada di sekitar kita, maka kita akan punya data tambahan apa yang terjadi pada diri anak-anak di sekitar kita. Kalau kita tidak mengenal mereka, maka tidak akan kelihatan secara signifikan perubahan perilaku yang nampak itu.
0: Berarti perlunya kumpul ya, Bu, bareng keluarga ya, Bu. Kita di talk sharing satu sama lain gitu ya, Bu.
1: Betul, saling menjaga dan saling memberikan informasi. Karena kalau hanya kita saja yang tahu, kemudian yang memberi, yang memiliki kewenangan atau yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu di keluarga tidak tahu, juga tidak akan bisa memberikan bantuan. Maka sinergitas antara para orang tua, guru, masyarakat gitu, untuk saling memberikan informasi terkait apa yang terjadi pada anak-anak, itu dirasakan sangat perlu.
0: Tapi mungkin Bu, struggle-nya sebagai orang tua nih Bu ya, untuk nanyain anaknya yang puber itu tuh biasanya tuh mereka tuh makin gak mau ditanya gitu. Kebanyakan ya, mungkin ada beberapa anak gitu Bu yang kayak hari ini gimana, kayak betul, aduh lagi capek gak usah nanya-nanya gitu kan. Banyak Bu ya anak yang kayak gitu Bu, itu betul, gimana betul cara orang tua?
1: Jadi gini, anak remaja pada fase-fase ini tuh kan memang sedang ingin melepas secara emosional dari ketergantungan figur otoritasnya. Itu kan satu aspek yang terjadi di semua remaja. Maka kita para orang tua menyadari hal itu, tekniknya tentu tidak ditanya atau tidak dikepoin ya bahasa anak sekarang. Tapi lebih ke arah kita tahu dulu apa jadi pada diri anak, bisa lewat cerita kita dulu zamannya mama begini-begini. Jadi temanya pada prinsipnya jangan anak disudutkan menjadi objek yang akan kita nasehati, tapi lebih ke arah memberikan informasi tambahan pada dia gitu kan ya, tentang fenomena yang terjadi di lingkungan. Nah, dari situ anak tidak merasa dijudge, anak menjadi diam karena dia tahu orang tuanya bakal nasehati panjang lebar. Dan kemudian dia cenderung merasa tersudutkan. Jadi cari amannya, enggak tahu ini itu jawabannya kan biasanya jawaban-jawaban singkat.
0: Betul.
1: Maka disarankan pada orang tua, teknik pendekatannya tidak dengan cara seperti menginterogasi, tapi kita ada dalam bagian diri anak menjadi temannya. Dan tumbuh kepercayaan dari diri anak pada kita sebagai orang tua, itu akan mengalir bagaimana dia akan menceritakan tentang apa yang dialaminya sehari-hari.
0: Berarti disesuaikan juga ya Bu sama generasi sekarang juga ya Bu.
1: Betul, beda sekali anak-anak sekarang beda dengan anak-anak tempo saya ya, tempo dulu.
0: Oke. Dan Ibu, kalau di era digital seperti sekarang ini kan ada istilah normalisasi kekerasan. Nah, apakah paparan konten kekerasan atau game yang agresif di gadget ini tuh benar-benar bisa mengikis rasa kemanusiaan remaja, Bu?
1: Betul. Kalau kita lihat dinamika perilaku, perilaku itu terjadi bawaan dan lingkungan. Tentu sebagainya itu seolah-olah gitu kan ya. Itu kan lingkungan yang memaparkan informasi dari sudut pandang yang tentu normanya berbeda ya dengan norma masing-masing anak di rumahnya masing-masing. Nah, itu bisa jadi pemicu manakala anak yang bersangkutan memang potensi agresi dalam dirinya menunjang. Tidak serta-merta pada anak-anak itu terjadi demikian, namun artinya di dalam diri anak sendiri ada potensi sehingga terpicu dengan game dan lain sebagainya gitu kan ya. Muncul norma tersendiri terinternalisasi bahwa itu tuh sesuatu yang bisa ditiru dan kelihatannya bisa menjadi ruang untuk dia melepaskan emosi-emosi negatifnya, kurang lebih begitu.
0: Dan kalau di remaja itu kan ada di fase pencarian identitas ya Bu. Nah, kenapa kekuasaan Betul. Atau dominasi atas orang lain itu seringkali mereka pilih sebagai identitas diri mereka sendiri Bu?
1: Iya, karena kita juga kan berpacu. Artinya kalau itu didominasi pada diri anak ini yang mendominasi lingkungan, artinya ada yang tidak berperan di rumah. Kemudian ada yang terhambat regulasinya. Bagaimana peran serta orang tua memberikan edukasi, memberikan kebutuhan rasa aman dengan konsep baterai kasih sayangnya itu kan ada yang lowbat, maka dia cari tuh untuk ngecasnya di lingkungan lain. Nah, ketika muncul itu, maka dominasi lingkungan akan menyertai lebih pada diri anak tersebut. Ada anak yang memang juga suka misalnya dengan game dan sebagainya, tapi tidak serta-merta dia meniru. Karena apa? Ada peran orang tua yang memvalidasi perasaannya dan tadi memberikan dampingan terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, itulah butuhnya dekatnya orang tua dengan anak atau dekatnya figur-figur otoritas pengganti di sekolah, dekatnya dengan para siswa.
0: Oke, Bu. Dan Joza juga penasaran nih, Bu ya. Gimana dengan orang selain pelaku pembuliannya dan pembulinya sendiri? Maksudnya korban dan pelaku, Ibu, di luar korban dan pelaku itu kan ada orang yang lebih memilih diam dan menonton ya, Bu. Nah, bagaimana dampak psikologis pada anak-anak yang menjadi penonton ini, Bu? Apakah mereka itu juga mengalami beban mental, Bu?
1: Ya, bisa jadi ada pemahaman yang salah yang harus tidak tervalidasi ya untuk yang hanya jadi penonton. Karena kan cari istilahnya seperti cari aman, nggak mau bermasalah.
0: Benar-benar.
1: Maka diam itu tetap berisiko. Karena apa? Bisa jadi gitu kan ya, ada hal pemaknaan yang salah yang tidak tervalidasi. Jadi mau reaksinya dia hanya jadi penonton atau pelaku atau korban, semuanya ada residu di dalam dirinya. Nah, tinggal mungkin tadi residunya itu ada yang kemudian membahayakan diri dan orang lain, ada yang hanya membahayakan diri saja, ada yang kemudian mungkin tidak terlalu berefek apa-apa. Artinya umumnya pada umumnya reaksi anak-anak yang dianggap manis itu tadi.
0: Oke, Ibu. Dan juga Ibu, gimana sih Bu cara mengarahkan remaja nih Bu agar mereka tuh bisa mendapatkan validasi sosial yang sehat, positif tanpa mereka tuh harus merendahkan orang lain, Bu?
1: Iya. Yang pertama dibiasakan kita mengolah rasa dan rasa itu semuanya benar. Nah, rata-rata ini konsep ini yang seringkali tidak termaknai dengan baik ya di lingkungan. Seringkali kita penasehatan berlebihan tanpa memvalidasi dulu perasaannya sehingga cenderung orang merasa ingin mencari validasinya di tempat yang salah. Gitu kan ya. Nah, ini PR buat kita para orang tua dan orang dewasa bahwa siapapun rasa itu adalah dari sudut pandang dirinya. Maka tugas kita yang mendampinginya adalah cari tahu dulu dengan cara dia mau berdialog dengan kita, baru kita tahu bahwa apa sih sesungguhnya yang melatar belakangi perilaku yang dia munculkan. Karena secara rasa sudah diberikan ruang untuk berbagi dengan orang dewasa yang dia pilih atau orang tua yang membuat dia merasa tidak takut untuk bercerita. Jadi validasi itu tidak selalu harus orang tua. Barangkali ketika itu peristiwa itu terjadi adanya di sekolah, maka guru gitu, tidak serta merta menyalahkan atau menghukum, tapi mencari tahu apa sih yang membuat dia melakukan itu semua. Jangan sampai kita tidak tahu modusnya apa yang membuat dia melakukan kekerasan itu, tapi kita kemudian memberikan sebuah treatment, nanti nggak masuk, nampak seperti nurut anaknya hanya sesaat, tapi berikutnya akan berulang.
0: Apakah juga kalau untuk berlaku nggak sih Bu terhadap teman sebaya Bu untuk saling suportif satu sama lain Bu?
1: Ya betul, maka di sekolah-sekolah dikembangkan sebuah mekanisme pelapor dan pelopor. Nah, tujuannya adalah saling melindungi antar teman sebaya. Regulasi pelaporannya dengan sekolah, biasanya guru BK menggandeng. Nah, untuk keamanan, memang identitasnya tidak disebutkan supaya yang melaporkan itu dalam kondisi yang aman. Nah, itu dibuat di tiap sekolah. Nah, kita sedang coba mengkampanyekan ini di beberapa sekolah untuk ciptakan lingkungan yang aman buat anak. Jadi ramah anak gitu ya.
0: Oke, baik Ibu. Dan juga mungkin Ibu bagaimana sih Bu membangun kembali rasa self esteem atau harga diri mereka yang hancur gitu Bu setelah menjadi korban perundungan, agar mereka itu bisa berani kembali bersosialisasi Bu?
1: Ya, yang pertama, kepercayaan itu memang tidak bisa diajarkan, maka lingkungannya dulu yang harus diciptakan. Nah, salah satu yang tadi disampaikan tentang konsep pelapor dan pelapor itu adalah upaya lingkungan menciptakan rasa aman pada anak-anak. Dan para pelaku yang ini kan rata-rata juga masih ada di usia sekolah, juga harus ada dampingan supaya apa yang pernah dia lakukan gitu kan ya, tidak kemudian dia merasa bahwa mendingan jadi pelaku nih, karena kalau sudah saya bilang saya juga sudah berubah, tapi lingkungan tetap memberikan stigma negatif buat dia. Nah, ini kenapa peran serta orang dewasa mengkawal. Beberapa kegiatan-kegiatan positif melalui sekolah, ekstrakurikuler, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetitif tapi non-akademik buat para pelaku ini untuk regulasi dorongannya itu sangat bermanfaat. Nah, ini yang sedang diingatkan kembali pada dunia pendidikan di sekolah-sekolah untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan non-akademik buat anak-anak yang memang secara agresi gitu kan ya, secara energinya berlebih namun tidak punya kesanggupan berprestasi di area akademik.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan juga mungkin apa sih Bu pertolongan pertama psikologis yang bisa kita lakukan entah sebagai orang tua atau orang terdekat saat pertama kali kita tahu ada seorang anak yang menjadi korban kekerasan Bu? Mungkin boleh Ibu.
1: Ya, yang pertama sampaikan pada anak-anak itu bahwa dia tidak sendirian. Ada ibu, ada bapaknya, ada guru, ada orang dewasa yang menemaninya. Maka agar anak yakin bahwa dia ditemani, tidak hanya sekedar saat itu kita melakukan dialog, tapi juga disertai dengan upaya konkret, salah satunya tadi. Bagaimana setiap saat kita menyeluangkan waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita, sehingga dia merasa ada jeda, ada transisi untuk menuju recovery mentalnya. Ya, artinya baterai kasih sayang yang sifatnya sentuhan buat para orang tua ini harus dilakukan. Jadi anak-anaknya sering bonding ya.
0: Oke, baik Bu.
1: Itu yang pertama harus dilakukan. Karena orang gelisah itu nggak bisa mendengarkan informasi banyak-banyak. Yang ada adalah mengerti bagaimana dia merasa ditemani, bagaimana dia merasa dilayani, bagaimana dia punya quality time dengan orang yang dipilihnya, bagaimana dia punya kesempatan diberikan reward. Reward itu tidak harus benda. Gitu kan ya, pujian pun termasuk pada reward gitu.
0: Oke, baik Ibu. Dan terakhir mungkin Bu, apa pesan psikologis langsung yang mau Ibu sampaikan gitu Bu kepada para remaja? Mungkin pendengar Dialog Cirebon Menyapa hari ini ya Bu, yang mungkin saat ini juga lagi terjebak sama dilema peer pressure-nya mereka ini Bu.
1: Yang pertama untuk anak-anakku sekalian, bahwa kalian sedang bertumbuh dan berkembang. Fase yang sekarang dijalani tentu tidak terulang. andai dari di antara kalian masih takut untuk menunjukkan identitas diri karena tekanan-tekanan dari lingkungan, mulai saat ini, ayo mulai tanyakan pada diri kita. Tidak mungkin Allah ciptakan dirimu itu hanya punya kekurangan, tapi pagi punya kelebihan. Ya, kelebihan itu ayo dicoba diekspresikan di lingkungan yang positif, mulai ikut kegiatan-kegiatan positif dari yang sederhana, yang ada di sekolah, yang bisa dilakukan tidak berbayar, didampingi oleh para guru yang juga bertanggung jawab. Dari situ titik awal kalian merasa punya harga yang baik di lingkungan, punya nilai tawar yang positif di lingkungan. Nah, itulah menjadi bekal untuk lingkungan tidak mencemooh diri kalian. Jadi jangan sungkan untuk mencoba. Apapun pada diri kalian itu akan menjadi berharga.
0: Baik, Ibu. Luar biasa sekali, Ibu. Dan juga mungkin teman-teman Pro 2, emang bullying ini bukan hal yang bisa dianggap sepele ya, Ibu. Kita bareng-bareng ya, Ibu. Betul. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai, baik di sekolah, di rumah, ataupun di media sosial. Betul, Ibu?
1: Betul sekali. Betul. Selamat okay. Berjuang. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan.
0: Oke, baik, Ibu. Sebelumnya, Ibu, terima kasih ya, Ibu, sudah mau meluangkan waktunya berdialog bersama kami di pagi hari ini ya, Ibu.
1: Sama-sama.
0: Iya, Ibu, sukses selalu, selamat beraktivitas kembali, Ibu.
1: Iya, sama-sama. Aktivitas kembali, teman-teman di RRI.
0: Oke, baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Dan teman Pro 2, demikian dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan juga Jauza pamit undur diri di dialog Cirebon Menyapa pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Ana Kania dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti hujan secara tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, teman Pro 2, demikian perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Ana Kania oleh dari kantor BMKG Kertajati, tetap di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti di sepada teman Pro 2 barengan sama Uca nih ya. Dan teman Pro 2 pernah gak sih kamu kepikirannya ternyata perubahan iklim itu bukan cuma soal panas atau hujan ekstrim, tapi ini tuh dampaknya udah menyentuh kehidupan jutaan anak di seluruh dunia. Nah jadi menurut laporan terbaru UNICEF, itu tuh lebih dari 1 miliar anak di dunia saat ini tuh mengalami setidaknya 3 resiko bencana iklim sekaligus ya. Dan ini tuh kalau dihitung lebih luas, sekitar 2,4 miliar anak tinggal di wilayah yang terpapar berbagai ancaman kayak banjir, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, sampai kebakaran hutan. Nah ini yang paling sering terjadi itu kombinasi kekeringan ya, dimana ada panas ekstrim dan gelombang panas. Nah kondisi ini tuh bahkan mempengaruhi ratusan juta anak di berbagai negara termasuk di wilayah Asia Selatan dan Afrika. Dan UNICEF juga bilang ya kalau anak-anak tuh emang jadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena emang kondisi ini tuh bukan cuma ganggu lingkungan ya, tapi ini juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan bahkan ini tuh berpengaruhnya pada masa depan mereka gitu ya. Bahkan juga di beberapa wilayah katanya ini lebih dari 95% anak tuh udah terpapar seenggaknya 3 jenis bencana iklim ya. Dan ini nunjukin kalau betapa seriusnya dampak krisis iklim yang emang lagi terjadi gitu teman Pro 2. Tapi menariknya nih ya, laporan ini tuh juga nyorotin bahwa masih banyak wilayah lain yang belum sepenuhnya terdata. Artinya emang resiko sebenarnya itu bisa jadi lebih besar dari yang terlihat saat ini gitu ya, yang terlihat sekarang. Nah teman Pro 2, emang dari semua fakta ini tuh harusnya kita jadi sadar sih ya, bahwa emang isu perubahan iklim itu tuh bukan cuma isu global yang jauh ya, tapi ini tuh sesuatu yang benar-benar mempengaruhi generasi masa depan kita. Nah menurut kamu nih teman Pro 2, apa yang bisa kita lakukan sih dari sekarang ya untuk peduli sama lingkungan kita ini? Dan teman Pro 2 masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Waspadanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin Uca di pagi hari ini, edisi Rabu ya, 17 Juni 2026. Selain akan ada Santai Siang, juga akan ada Pro 2 Hitlist ya, yang bakal nemenin kamu tuh ada Via nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So Ucanya pamit undur diri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda